0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cojonic cook, que penari, emejlik shukulikri, rechak nachawach, romarechche, shakalahisakri, utok balilri awoyawal.
2: Kategori, riin shinwilochek hakatahik rinim rachoch ri Dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chikuk am ri wukub kash, kikohom katsiak saktuntuk taklino. Si balahelik kchupchatik, Reshimbal takipam an lakpuak. Kategori, hunch kechri kehep chek askoh, huyach kechri wokub angelib, wokub an laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ridios, riare chek aslik chubek ik chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri ujukab, emankota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, Aretak chik kis ri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Kategori shintahun chabal, chechi parinim rachoch ri Dios, kurakulok uchi chkechri wukub angelib, e kubir chkech.
3: Hish, hitishapu widi wachulew, ri wukub bakbal amaha, rechri royo wal ri Dios.
2: Shberi nabe, ishutishek rihun pahbal, rech royowal ridios puwir wachuleu. Kategori, riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk, irimehlem shukulem, chekak chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, hechas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal patakri nima e patakri ukibal ha. Kategori shukhal kik. Kategori shinto chiri angel restak ri ha kubih.
4: Atsuk alah ri at. Ri areche are kamik. Ri areche are iwir. Ri tiosh lah. Ruman resche hiwari ukahisash wach kabano. Ri e are. Shkik ehek ri kikik e ri etiosh lah tak winak. Eri kikeri ekashalu tzigri Dios. Eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel. Utz etakal veri ichkech.
2: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
5: He ahawshel, Dios ahaw chech ronohel. Sakalak tzig esuk alak takrik ash kabano.
2: Riukah angel, shutishek riupakbal puwiri ik. Eshi atak chech, shukam rikowinem. Chiki uporog riwinak rup rikak. Riwinak sheporosh rumal hunnim alakak. Kategor. Ruk wiri, min shikhalta rikik aslemal. Min nimtak shikil wiri Dios. Shikbih itzel taktsik puwiri ubiri Dios. Chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek riupakbal puwiri nim alakutem rihun chikop. Rahawibal, shkekumarik. Kategori. Riwinak shikti rikak rumadi khoshom. Riwinak man shikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik puwiri Dios. Rahaw rikak. Rumal ri uchukab ri khoshom. Rumal tak richak. Riwak. Shutishek ri upakbal puwiri ni malak ni ma Euphrates. Shtzak ri ukhron. Ishkohi ikhumbe. Kechri khawinel kepe parirel balkik. Kategori shinwilo. Chechi pare uchiri ni malach chikop, chi pare uchiri hun chik chikop, e chi pare uchiri hun itzel kashel utzigri Dios, chi elu lok ushib itzel tak ushlabal, he khas takri istutz. Di eare, khas tikchi itzel tak ushlabal, kikban ni malach tak khas tak, kebe chi kimulushik ri ikhawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kech ohinik pare ni malach ukigri Dios, Ahaushel chech ronohel. Henakut, riin kimpitik jejas hun elakom.
6: Utsrech revinak chikak asik echikukol ri ratsiak, arech mank chanch atiktak e mankilitak tarijetakuk ishbalil.
2: Shikimluhkip pahun kolbal,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tarech shakuhe kintihonik chech ritzichila, sharumal kuwaweri in petinakulok.
2: Kap e paronohe de Galilea, kintihonik chech ritzich, patakri ukolpal chapal, e kiukyahubi ri eitzel. Hongwinak chetahen kik e utsumal, kaperu kriare kutat op chech, kushulichu wach e kubih chech.
3: Wetakawah, kuyawa kinakunahri in.
2: Ri Jesús que lo cuscherech, riare, kulik liwab, kuchipu koch katekuri kubicherech.
1: Kinwah, chat kunatahok.
2: Katekuri, saschanim, chachochchik, kriutumal, ekuntahik. Kuchachubi riare, ekukatuwach, arech mankubich taweri, kubicherech.
1: Mankota hunzir kabir, arechat kut ekakutu abib, chuwach richuchkahau. Ha'asuhah ritab al-tokob rumal rech she'at uzchik. Ha'chash takan ri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
2: Eko triare, aretak chi shelubik, sibalakru kikotemal, kok chubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus, makukuintak chik utz rokibal kupan pahuntinamit, areka kanak kanok paritak tolonik kolibal, katekuri, Riwinak peulok rukri are. Marcos capítulo 2. Aretak chik kok chihamul parika farnaum etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik katekuri shokuhe makota chik kolipan chugachi uchiha. Riare kuyubishik ritsik chikech. Kamu bi chugach hunchi checherinak ubakil. Kamonu bi kumal eki hapachihab. Makakawin tak kiopan ruk riare rumal re cheko se balahuinak. Kikipakaba puwiri usotaliha. Hawichik owiri are. Kipan huntek. Katekuri kikasah richat. Hawik oyol wiri kaminak ubakilachi. Ri Jesus kirili kikohonik. Katekuri kubih cherech rikaminak ubakilachi.
1: Walkwal. Ksachitah riamak.
2: Este yulchla enikaj axte panel cheke kichomaj pakanima.
4: Hascheche viachiri kubih wetzihri, tajin kubih itzel tzihyok abal rechri Dios. Hachink kowinik kusachri makaj, shakshuwiri Dios.
2: Sostanim ri Jesus kunari hastak cheke kichomaj parikanima, katekuri kubih chikech.
1: Hasche kichomaj weri pari iwanima, hachin chike man kashta ubishik. Sachitahri amak on chatwa lihok chak ama ukokri achat kategori chatbinok shahekuri arech kiwetamah cheri ukohol riachi kori ukowinem arech kusachri makah chuachuleu kintakan chawech
2: kubih cherech rikaminak ubakil achi
1: chatwa lihok chak ama ubiri achat kategori hat chori awachoch
2: kualahekri are kategori chanim kukamu biri uchat ikiri unok chikiwach riwinak riwinak kisaj kikush katekuri nim kikilwiri Dios kikipih mankota hamul kilom hun khasache he khaswiri kielchubu hamul chuchiri blow katekuri konoher riwinak kaperru kriare yare kukutri tzik chikiwach kapek katekuri grilli levi rukuholi alfeo yete yul pari hunkolibal Jawi kamol wiri al kapal kubir cherech.
1: China terne behri in.
2: Riare kualehik ekuterne behri are. Are takchik ochurimesha, pari rachochri levi. Sibalah each tok inel puag each makib. Ek ochurimesha rukri Jesus eri euti hoshelab. Rumal reche sibalah ek iri kitern behri are. Riki sibanelab re eh fariseo. Are takchik kil riare. Chekwa kuk yahmakib, kukri ahtok inel puak, kakibir chikech ri euti hoshelab.
5: Suche, la kwa kuk ri ahtok inel puak, e kuk ri ahmakib?
2: Ri Jesus kutaweri, katekuri kubir chikech.
1: Ri winak okichu a manrakaw shik tahun ak kunanel chikech.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y con el shelubiche utiki krija, arechi shuhapi krija, nikach tzak chuchiribe, stak aleshik ere echikop ahuwakaj shiktihbi kronohel, nikachik tzak puvi abaj. Shkeinakut, katekut shakiharik, rumal reche man kmakmak tiktak. Nikachik shtak patakish. Rikish shokuhe shikiyik. Kategori shkihi isahri iha. Nikachik shtak pa utsulew. Shkiyik, kategori shuyari uwach. Heri hun ok al rumal hun.
2: Kategori kubih.
1: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabeh ba wetsihri.
2: Ri euti hoshelab. Kikot uchi riare, khas kubih witsi khobalilri, riare kubih.
1: Chiwech ri ish shia pacho bikri retambal ri rahayubal ri dios. Katekut, chkech ri nikachik shuwi patsi khobalil arech. Tahin kikil ri khastak eman kikiltak, tahin kiktori khastak eman kikchoptak. Rihun tsi khobalil kubih we khastak ri. Ritikon are ri utsi ri dios. Rekochu chiribe e areri rishkitari tzig katekut kperik ashtok ekresa hubiri tzig parikanima. Arech manke kohon tachrechri dios e manke koltaktak. Rieko puviri abak e areri rishkik amri tzig rukki kotemal. Aretakchi ishkito katekuri ri e areri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shakkep oshibk ik. Kateguri pariuk ikri itzel kebe ubik. Rishtzak parikish eareri rishkitari tzig. Katekut kehek ik paribe ruk takricho manik. Rik inomal erik ikastak rech rik aslemal. Shaherik ut manke anartak, manke kovirtak. Rishtzak pari utzulew eareri rishkitari tzig ruk hun nim e utzalak kanima. Kik kol ritzig, kikiahetak kiwach rumal cheri eare kikiternebeh e manke keshtaktak. Mankota hun winak kutsi hun kantil, kateguri kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari pari ni malak ik. Chichahik ba khasu tayiki mano. Rumal rech riko uhastak ke atahnari ichrech. Iri mankota hastak rech, shask kamna ubik shokuheri hastak rech, che kuchomak oruk riare.
2: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri, manke kowintak ke kibu kok ruk. Rumal rech che ekosi balak winak. Kia ubishik chrech.
3: Ri anan eri eawachalal eko waral ekkah katkichabeh.
2: Katekuri eriare ekumiah.
1: Rinunan eri ewachalal e areri eri kiktari utzihri dios e kikikaslemah.
2: Shbantak pahunk ikh, kbe ubi pahun hukub kukri euti hoshelab, katekuri kubik chkech.
1: Chukash chakab chrech wechori.
2: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak, riare kok uwaram ekwar ubik. Katekuri, hunimalak kiakik kepe puwi richo. Riha akok parihokub ek kikulumah kash. Kekib ukok ruk riare, katekuri kikasuk kibih chrech.
4: Ahtig! Ahtig! Kukamik!
2: Riare arechik kastahik, kuyah rikyakik. Eri walahinak ha. Riha matzalik kanahik. Katekuri kubih chkech.
1: Hawichik owiri ikohonik.
2: Riare kishibim kib. Kibir chbil ki ruk mayibal.
3: Hachin kuwa we are. Chishokuhe ektakan chrech rik yakik eriha. Katekuri keniman chrech.
2: Keopanik parikitinamit re ajeraseno. Cheko apanchuach ri Galilea. Aretachik taki chorioleu. Kpe chukulashik hunachi cheko itzeltak ushlabal ruk. Ojerchi che mankota hun retziak kukoho. Mankhekita chipa hunha. Are jekelik patakhul kechri kaminakib.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hop hukula huakash, kinwilana, chasachanumak, hunchikubih, kamikri shinkulik, rumalkuri mankinkowintah kinbek. Aretak chik tzalihri ahpateninel kubih ronohelitzih chrech rirahau. Rirahauk pero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal. Hat sholtak be paritinamit. Kategori che akama ulokri emebaib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahaushel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Hat patakri be, bubi takri tapia. Kategori che atak ihu loq ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish kikna anari ri nuwa im.
2: Si balak winak ke berruk ri are, ke ri ri are, kategori kubih chkech.
1: Weko hunk pewuk ri in. Tekuri man shata hubik ku loq eh ri utat, ri unan, ri ri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe man shata hubik ku loq eh huk aslemal ri are, man kkowintari kokik nutiho shel. Hachin ri man kruk ahta ri uripbal, kategori man kpeta u loq huk ri in, man kkowintari kokik nutiho shel. Hachin chivech ri ish chekrah kuyak hun kekte, Chewe man arena bek tuyik arech krahilah ri rahil kuk amubik arech krilo wek olik ewe kuk isa arichak kushi bih ribri we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak konohel ri ke elobik keketze beh huwach ri ri are kategori kik bih ri we hunachiri shuchap hunchak kategori mank kovintah kuk iso shokuhe lakohun ahawinel che kubanch ohruhun ahawinel chik Kategori, we man arena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk la juhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihun chik, che petinak u lok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretak chi nahnak ovi, ke utak ubinik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe herik ut, shak hachin chivech ri ish che man kuyata kanok ronohel uhastak, Mank kovintah kokik nutiho shel in. Utsri atzam. Katek utveri atzam ksach ri utzayil. Khas katzelinik ri utzalih ri utzayil. Man utstari. We kokisash pari ulew. On pari mes. Nakik yakub iwiri. Ri hunchek o ishikin rech ktatbenik. Chutatbeh ba we tzihri.
2: Lucas capítulo 15. Konohel ri eahtok il puak. Eriak makib, kekibukok ruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri e fariseo ri e atzibanelab, ke wishwatik kikibih.
3: Wehunachiri, kiukulak riak makib katekuri kuakuk riare.
2: Katekuri kubih chkech wehunzihubelil ri.
1: Hachin chivech ri ish chewe ek ohunok al uchih, kategori ksach hunchkech. Laman kiuyata kanok ri humuch melech lahuk parits inalikulew. Arech kbeche utzukushik ri hunches sachik, chik atena kuri kulok. Aretak chik kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretak chik tzalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha. Kategori kubih chkech. Chishkikot bauk, rumal recheri inshin rik ri hun nuchiches sachik. Kimbih chivech, che shokoheri, koni malak kikotemal chinachikah rumal shahun ahmak, Chikuk eshukush, chuwach humuch belech lahuk e utstakwinak cheman rahav shiktak kikik eshkikush. On hachin hunishok chek o lahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutsukuhtak chik atena kuriko, aretak chik kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubih chkech, chishkikot mawuk. Rumal reche sin rik ri hun nupuak che sin sacho. Rumal kuri kimbih chivech. Kalash riki kotemal chikiwach ri e angel erech ri dios. Rumal shahun ahmak chikuk eshukush.
2: Shokuhe kubih.
1: Hunachi eko ke ukohol.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riwinakche ik oruk riare, aritakche shusuk ik ulok ri Lázaro parihul katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban atoxik puwiwiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kik ulah riare, rumal re chikitom chiriare, opnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
2: Ri ishki wiloche mankishakantah. Kamikri, konohele winakarek iterneb emreare.
1: Ikochila, ejujun a griego, chikapaki ulok arech kikikilahri dios, paranimak ij. Ri eare kirkari alip, ri ahbetsaida, rech ri galilea, isibalak kikzonok chrech.
3: Ajau, ri ukkak kilri Jesús.
1: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish. Ri atrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubih chkech.
4: Kamikri, shopan ri kahbal hawihe wi kianari ukihil ruk ohol ri achi. Kasih kimbih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Ri hun chekulo okeh ri ukaslemal, kutzakri. Erihunche kretzelah uwachri ukaslemal, pawe uwachulewri, kukolnari, chrech rehunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kategori, hawihein kowiriin, shokohe chilari, kowirinu pataninel. Wekohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, Chato bachuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tatchel, chayabari ukihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hunchabalchi parikah ulok.
5: Riin nuya om riukihil are. Katekuri, kinya china humur riukihil.
1: Riwinakche ikochila eche shikta wiri. Kikbikche hun kakulha wiri. Enikachche kikbih.
6: Shchabesh rumal hun ángel.
1: Ri Jesús kubih.
4: Wehun chabal ri, manu humal tari inishpetik, shane i humal ri ish. U kamikri, arek ban gatochtzih chewe uwachulew. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantahik chuwachulew. Kategori, aretakchi ikina anisashna ubiri in chuwachwe ulew, ke inkamna ubik konohel ri winakwuk.
1: Kobih wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbih chrech.
6: Riuk, ketam pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubakih chubesak. Khas kuche, chiri at kabih, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
1: Ri Jesús kubih chkech.
4: Shak atal chukih richak ochishol. Chishbin ba aretakchi konari chakh ibuk. Arech man kishuchab tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretakchi konari chakh ibuk. Chishkohon chrech richakh arech ri ish ishral kuwal richakh.
1: Aretakchi bitah wiri ri Jesús bek ekukuri chikwach. Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. من که خوند چرچ ریاره، آرچ قصیح کبانتخ ریتیخ شوبیخ ری ایساییس، ری خاشال و تیخ ری دیوس.
7: اخاوشل، هچینک که خوند چرچ ری قصیح، اریو چوکاب و قبر اخاوشل، هچینش قلخیساش چوچ.
1: من لقتخ که خوند چرچ ری دیوس، رومال ریچ شوکوخه شوبیخ ری ایساییس.
7: اومای ریسام ری کی باقچ، یو کوی ریسام ری کنیما. Arech man ke kai taruk ri kiwokoch, arech man ke kichop taruk ri kanima, arech man ke kisutih taulok kip parikik aslemal, y arech man ke inkunah tariin.
1: Ri Isaías shubih wiri, rumal rech chishril ruk ihil, ischop wii riare, gneba man ruk tnae wiri.